0: sokono sigi fero bila 50 nendo san marala jamana chamanchi anfana ni latigeta la jinim jatigwele kuluka binkani deko osorasi uka daha yoro la dinyado kumflaye marabaka ukofola la nini yeka jatigwele binkani unyokro tege ojiago ya sokono sigi be damine sanga bisaba manada nege kanyi mugan aniflaka fokata se soroma nege kanyi woroma ni latige be sina ben be sina mali dugu tanyo konde kono la lesha dukure kanyo foliudo.
1: Latike intara sa mara nyemogo Colonel Major Ousmane Sangare de fe abi Adama Deon ani bolima feon de kunkan ga kusora suka bolima feon sente latike ina dantike li seben kono wati jonjo mafo akunche watika ga uba farakan ko falimbe seka do latike ina kumabe ni do farali ye akuntala kan walima ni do boli ye ala uko marabaka uye anyini jamana don fe kuka do fara uka lakolo shuluka kumana sigana mogo uye duron kuka okunafunia la seteli ala lakana tigila mawuyoro uka fola latike intakunye ka lakana sabati sa marala yemi ni jeni mie aka binkali wale doke yi ni adoko kun flyi o sin fe kele bulu yi ala si kulu sira ka jatike wale kela bidru nyogo ni bulu bo barala wa ubada kan ko surasi do yere bonena unina o kar nyogo nyanu nun sin fe hali no ya soro o surasi fatule nunu hake kele mafo ka kon latike intaligne mali kele bulu kumbe wuli ka jola ka ban san marain kono kunu ankoro uye ala si ku ye mugu filike jatike wale kulu chama ndika marain koko duguni atile biche kele bulu ka fola o kera sababu ye ka chema fatigi nununka keleke mina un ani ubulu fencha manche. Sandugu yere yoro yi mimbi jamana ni mayoro dola. Kadaka ale sirabeta mali dugu chama ndife inafo Bamako, Segu ani Mopti. Uko, sansira do ufanabe mali ani Burkina danchebo.
0: RFI Senegal akunu saria sumba koloshili kitibulo mason pastef kasaria la nyinima ka koloshili don ogundola musaka fond spécial kola nga Senegal ministri nyemu khotunye sosoli seben don saria sumba koloshili kitibulo nyakoro okokama pastef wasadin tumba fe saria kata ka seka ona flo de la koloshi ben faye pastef wasadini aliko utena utena fusibo uluka chesrila yasaka jele ni nya sinsi e jamana nyin kono anka tola mi ayreda.
2: Nous voulons être très clairs, nous ne sommes pas contre les crédits nécessaires.
3: Amba sebentia ku amafo kama jeni jamana kuntiki ka gulula musaga kerenkereni barawu ye. Nga kama jeni ala barali chukudi. Beba doku Senegal sorobe lahala ya gelen kono. Mbesi kafo kudori farala wasa blu fanga kata. Kadaka anko ni karia soro kanga kanyini nyana jele edu talundafa. Ni saria laini nenye Senegal jamana duwe rurika laini nye. Ondo kinyafo kuni ana nafanga na ambi politiki musaka doshika boi piu ka afali gulula musaka kerenkereni la. Ampaste fasadun kuni buluni sibagayadi bau ayatu asiraka ira Senegal jamana duna ko marabago kuni laidu dota nga na foroko ku laidu talunda fa wal mani wasadin woro ba fe ku laidu matarafa u bistrada ulune
2: ou bien quand des députés veulent prendre la responsabilité et matérialiser les promesses de l'autre côté ils activent des leviers pour qu'on puisse avoir des blocages.
0: Pastef wasadi amben faika kumaka utala irifi fulful deka kuna funi dila buli badefe ubaile mana anye mandenkana kumba kanutefe o Senegal mina halisa marabaka jikulu nyema al Ahmadu al Aminulo yerebena aka jamana mara fere nyefoli deklarasyon du politik general DPG ke wasadi unyekoro trata donata oye wajibuye Senegal marabaka jikulu nyema ubefe. Mujitani jamana kono kiriso yi Iran tonde Maimuna bin Ahmed Aslem Nyangi Nisanduru kasoku ye kunu sanfla jurube dun ala oku jalakilin dun ka mokou lasu kubla jamana juguya la ani kumakan kulun bololo sirakan atumbe kiritegela uka la kloshili kono yani nyangili nyinka bin akan ini irade bedan sigi anka kuna funidi kene nyi afanflola afanflana obe nyekana yani oche aitu sokole irifi mandekana kuna funi betanyi anka bololo sira obeka matumi irifi tomi FR kan pure radio kan Facebook kan WhatsApp kan wa hali TikTok kan auka donko chorongom de tegebe nge jurula. Sangatan anifla de dala nge kanyetan anigulom laka fatik anikaulak
4: bintu sise
0: nata ula sani doni ambe na wahatli na ula soro awi oluminu jibi kuma be ahoblo keneka ame soro kakene nyunkunche ni musu kakene jemukanyi gani ni mbeche la selibado.

0: nege kanye segin tamena nisanga tanye bisau
1: sarata kamara
0: Awe ka RFI de la me alisa awunike wola kofa doni moho wole lenkene sadio dukure ni politiki kolomba buna makante bena masala hankilina ira kalata uka minu bena kia gine bisa u lahadilo unkanyesi saria sumba kurama uko angasanga tangi muka unsoro kukene kwa bena isu vizerbu naka moho wole len ula soro ngayana uka ke 600-600 farikolo ngana kia kenedu Ambezie kone de la soron o kene fanan kanzie, basket coupe du monde sirangini nyohon koumenta kou flanan be dabo bi farafina.
2: Kosebe sarata coupe du monde nyohon dan barou binake kataro di monde de konosan ba flanin mwani woulon fla wakati nyano tche. Sirangini toulantan hon be katanye, betanye farafina koulou efo koumbe barou binake senegalo di monde konon. Bi kodi warni mali, bina nyohon la soron nge kanye tanduru temelen koni sanga bisabaye. O koulou kelen konon erde kongo ni angula bina nyohon la soron nge kanye tan flat melen koni sanga bisabaye Senegal mi beka bismillah ke ni Egypte ka faraon bena nyoro la sorofana nge kanye tan segite melen koni sanga bisabaye fan refe sarata kulu e kumbe u bena ke Rades Tunisie jamana de kono o stratégela la Guinée ni Soudan du Sud bena nyoro la soro nge kanye tan flat wakati Nigeria ni Cameroon fana ka kumbe bulu dalindo Tunisie ni Cap Vert fana bena nyoro la soro nge kanye tan segi e wakati basket kulu duru de bena coupe du monde Nata strasro joro fla folo kulu fla nono kono ani joro sabana nyanama ansarata.
0: Nafamora fe Maroc tulantana Ayoub Baoudi ale tahara Manchester City tulantan kunu kono.
2: O yere de do asibita jo santan segila bola lille de la katra Manchester City la asana euro wari million keme chamache tulantane de kela maroko tulantana foloye ni wari hakea en kado ala wa frafina tulantana flana do ni wari suya kado ala fana ko de war kayan juma de hedron de bagne real madrid ya lisan euro wari million keme ani binani Kunu arabadu yere de la Manchester City ya kunafunia wangu ayabul nobla santuru benka sebedikan sarata abinato Angleterre tulanta kulinkono fo sambafla ni bisabadi kele wati.
0: Kunafuni goma mba zye Lyon tulanta kulun fe France tulanta kulun masyeka Ligue des Champions sira soron kukura.
2: Sarata iboraka fo chuga mina kunafunia goma mba dedo ugosila fener bache fe chelu flani kele u desedye dansi Lyon ka Ligue des Champions sera sur la Nibina ke asan woro di Lyon tena Ligue des Champions sera sur Kasoro kosegi tolantan An kumbe kake olu di kaso Fener bachi di ye chelu dele Sanga mwani nani na wakati Sanga nani ukofe uya dafa Flala sege la fiyon bode Nibina ke asan woro di Lyon tena Ligue des Champions sera sur Kasoro kosegi tolantan An kumbe kake olu di kaso Fener bachi di ye chelu dele Sanga mwani nani na wakati Sanga nani ukofe fait ou y a d'affaires

0: nege kanye segin tamina ni sanga tanye bisaw
1: sarata kamara
0: Aweka RFI de la me alisa aunike wola kwa fedoni moho wole lenkene sadio dukure ni politiki kolomba buna makante bena masala hankilina ira kalata uka minu bena kia gine bisa u lahadilo unkanyesi saya sumba kurama uko anga sangata nge muka unsoro kukene kwa mbena isu vizerbu naka moho wole len ula soro ngayano kake 666 farikolo ngena kia kenedu Ambezie kone de la soron o kene fanan kanzie, basket coupe du monde sirangini nyohon koumenta kou flanan be d'abord bi farafina.
2: Kosebe sarata coupe du monde nyohon dan baro ou bina ke kataro di monde de konosan ba flanin mwani woulon fla wakati nyano tche. A sirangini toulantan hon be katanye, betanye farafina koulou efo koumbe baro ou bina ke senegalo di monde konon. Bi Côte d'Ivoire ni Mali, bina nyohon la soron nge kanye tan duru temelen koni sanga bisabaye. O koulou kelen konon RD Congo ni Angola bina nyohon la soron nge kanye tan flat melen ko ni sanga bisabaye senegal mi be ka bismillah ke ni egypte ka pharaon be na nyoro la sorofana nge kanye tan segite melen ko ni sanga bisabaye fam ref sarata kulu e kumbe u bina ke rades tunisie jamana de kono o sarate la la guinee ni sudan du sud be na nyoro la soro nge kanye tan flat wakati nigeria ni cameroon fana ka kumbe bulu dalendo tunisie ni cap vert fana be na nyoro la soro nge kanye tan segi e wakati basket kulu duru de bina coupe du monde nata strasro joro fla folo kulu fla nonu kono ani joro sabana nyanama ansarata
0: famara fe maroc tulantana ayub baudi ale tahara manchester city tulantan kun kono
2: o yere de do asibita jo santan segila bola lille de la katra manchester city la asana euro wari million keme chamache tulantana indi kala maroc tulantana folo ye ni wari hakea en kado ala wa frafina tulantana flana do ni wari suya kado ala fana ko war kayan jomade hedron de bagné real madrid ya lisan euro wari million kemé ani binani kunu arabado yere de la manchester city ya kuna funia wangu ayabul nobla santuru bank sebe de kan sarata abinato angleterre tolanta kulin kono fo san bafla ni bisabadi kelin wati
0: kuna funi gomamba zie lyon tolanta kulu fe france tolanta kulu match ka ligue des champions sira soron ko kura
2: sarata iboraka fo tuga minat kuna funya gomamba dedo ugosila fener bache fetche luflani kelim o decedi dans lyon ka ligue des champions strasro la nibuna ke asan woro di lyon tena ligue des champions strasro kasro kosigi tolonta an kumbe kake olu di kaso fener bache di chelu de le sanga mwani nani na wati sanga nani ukofe uya dafa flala sigela fion bo de kofe lyon ka maliko fofana sela ka chelu klendo kumbe be kunche u jabi de kan kasoro tulanta tako folo kukunche la flani bina chelu kele anikele turki jamana kono ni dese bajira ko fransi tulanta kulu saba drone de bina ye nina ligue des champions kenekan olu ye PSG lansa ni lilie lyon bina ye ligue europa de kenekan inafo abo tankoro lenchunga mina sarata
0: ini kenye pali blazie
2: ambi refo
0: Gine bisa o jamana de umbe kula benka hankile na ira kalata uke lahadi lon ubena ira ni awo uba fe sari ya sumba kuna kasugandi wale mani ayi utafe akasugandi ni sari ya sumba insugandira abena ni yere ma kiyama ye jamana kuna jamana ngema kafanga abena kulo gilia abena se kamarabaga gen kulu sugandi ka ki wale maka wasabulon ki ni gira ya unara wa hankile na ira kalata inko jamana ngema kalata ni wasalin kalata ufana mbena ke desam karula Umimbena dansi gilu na tamifanga la jamana yunkono fanga da frinko. Yasaka masala kalatani nukan sa diodukure yewelebla buna makante de ma politiki ko lombado.
3: Buna makante ni nyan